0: Mahlebe Zulu bago khomba manane a mativa na hani ya ku record then na swikota ku imbelela la mina otherwise ke it's only kola salantse le the second thing are thing are nguna vangiseri va mina va kurhandeka ku va mina nguna hi khengena kahle laha ka quarter past 10 yes it's exactly quarter past 10 nguna vangiseri va mina va kurhandeka otherwise ke i risimu ra kahle swinene risimu ra Mahlebe Zulu n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka risimu lesukaka kahle eka Joe Shirimani na Bangoni ba ndhawu n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka otherwise loko hi ku n'wi maha ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi va ku mukhemi hi yingisela miri kona n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka 060 875 942 hi khe nghenisa swo saka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka a hi fambeni hi ya hi tshuvutsa hiya dyondza hi dyondzisana hiya hi ya lemuka hi lemukisana n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka nongonoko i mid morning life kwalaka station xa n'wi xa xirhandzo xa GCRFM the voice of the nation famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindzo yiwani kusuka kahle tindhawu ngheni ka xitachi i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina eka siku ra namuntlha nhlokomhaka yi hi khomele yini n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka alright khensa swinene se Sharon khensani chauke kwa mini ke kahle nongonoko wa xongaxongasi that's our producer n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka otherwise ke mo hi ku i nhlokomhaka yime hi ndlela leyiwani n'wina vayingiseri va mina tanihileswi ku nga nkarhi wa ku pfala ka swikolo xana i yini lexi u nga ta ka u nga pfumeli ku vana va wena va xi endla kumbe hi swilo leswi i nga pfumelaka ku ri vana va wena va swi endla during the school's holidays i maholide n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 875 942 a hineni ya twa vatswari ku ri n'wina mi lata ku vana va n'wina va endla swilo swa swona so during the school holidays mi lata ku vana va n'wina va nga endli leswi na leswi 060 miyingiseri wa mina mi le moyeni
1: yebo
0: a yeko kwani phahlani
1: mi pfukile
0: i pfukile minjhani
1: Pukiri. Ya vatukulu va mina na vana mina ni lava ku ri hambiloko ku ri ku va wisile ku ya exikolweni mara ku va nga fambeli kuvela ene xa vimbirhi a ni lave va fambela kule na hina a hi ri hi tiva ku va ye kwini va nga fambi va telatela hinkwako na hi nga tiki va vuya va kwani ri ka va swimanimani swilo sweswo kahle va fanele ku va la ku ya kun'wanyani valela ku tirhiwa la kaya va tlina loko va ri va xisati kumile ka tirheliwa loko va ri va xinuna valela va hlamba va ku hayi se nkarhi wa hina wo humisa hi chikachika mi vuya ku ri nkarhi yebo thank you.

Eka 65 kwa ginaka 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period

0: to sell our organs and diamond and silver. Swi lava munhu loyi a tirhisaka miehleketo leyi vupfeke yi nga helela. Leswi vulaka leswaku ni vulavula ni vana sweswi, ni vulavula ni vatswari leswaku vana hi ri vatswari, hi ri vaaki va mindyangu, hi ri vatswari va vana lava. A hi tiveni leswaku vana loko va sukile makaya ka hina va ya eswikolweni, hi hina hi chuchaka vana va hina ku va ya kuma tidyondzo eka vatitana. Kambe ku nga ri ku ya exikolweni ku ya endla misilusilu ni matitara, hi ku matitara va khome gold and diamond and silver. Vana va hina hi hina hi karhumaka leswaku vana va hina fambani exikolweni mi ya tela gold and diamond and silver. A hi varhumi ku ya endla misilusilu exikolweni. A hi varhumi ku ya endla ku xumbadza matitara ya hina kumbe nhloko ya xikolo. Exikolweni ku ri misilu hinkwayo leyi nga vekiwa. Namuntlha hi lava ku susa mfumo laha leswaku hi nga wu blemi loko i nge hi ndlela yeleyo. Ha susa milawu liya mfumo wu nga vula leswaku vana va nga tinyingi, vana va nga kombiwi ndlela. Hi ri vatswari, hi ri tiko, a hi endleni leswaku vana va hina loko va huma eka kaya ku ya eswikolweni, hi hina matswari hi sukaka hi veke milawu ehenhla ka tinhloko ta vana va hina, ku a va swi tivi ku loko va suka emakaya va ya xikolweni va fanekele va suka kaya va bile respect ya ku respecta nhloko ya xikolo hi ku respecta matitara. A hi va rhumi ku suka ekaya va rhwele swikili, va rhwele mikwana, va rhwele mabanga, va rhwele swibamu, va rhwele swinyawupi, va swilonga va fambi na swona exikolweni. Hi ri vatswari loko vana va hina va suka ekaya, hi hina hi nga na makumbi makulukumba ngopfu ya ku tlhogomela vana va hina, hi hina hi nga na matimba hi van'wana a huma ekaya, hi ni matimba hina hi ri vatswari ya ku secha vana va hina like school bag before va huma gedeni. Ya humesa swidlayo kumbe xitelo xa ku sungula ku ri mufana number 2 na xibamu ku nga banga ku nga nyawupe. Leswi hinkwaswo hi swi tekela n'wana, hi swi teka hi tlhela hi swi dlaya swi leswi, swi kumeka swi nga ha kona eka n'wina loyi, ivi hi n'wi komba milawu leswaku loko a suka ekaya a swi tiva leswaku u khome tiki exikoxola ku ya dika exikolweni ku ya tela gold and diamond and silver, kambe ku nga ri kuya ku ya xumbadza matitana, ku nga ri kuya ku ya chicha muti wa nhloko ya xikolo, ku nga ri kuya ku ya endla mpilupilo exikolweni, ku nga ri kuya ku ya dlaya tinyingi exikolweni. Hikuva loko hi za wena tinyingiliko leyi dyondzo yi humele eka wena a wa ha ri kona, tiki na koxola kumbetile a wa ha ri na swona eka wena, u sele migingiriko ya mukwana, u sele migingiriko ya xikero kumbe tanga kumbe xibamu kumbe nyawuku. Hi leswi nga tala eka wena. Hi ri vatswari a hi rhumi vana va hina ku ya endla mpilupilo lowu exikolweni. Nakambe ku ni nhlokomhaka yikulu leyi endlekaka tikweni, vana va hina va tinghenisile ka timhaka ta mabulu, va bula matitara, va bulana hi xivuna vana, ene n'wana loyi a bulaka hi vana kulori u hetelela a tekeka yena. N'wana loyi a buliwaka loko a ta buliwa lekuya a buliwaka ha kona, lexi humelelaka hi lexi ku humelela mpilupilo ka xikolo Yeah, women are not going to be in my party. One of us followed me, never said, Diane. Very much far. Even man was going to get me to take a phone call and rub it in your face. And the guy never told you anything. And in that digital report, that's why you look for the man said, I'm happy to tell you. Pustana is about sorry. One of us are in the life. sitata kumbe tani kale ya mafete ainga bin maka ya mtapi na be itaba tonde ya mwenye mwanyana iranda ma sita ya nisiyo sumaba sepsi eto katika jaratra tanko
1: tanko ni kensa shunene kukwa ni maleke kama reti ya nguina ya kahle la mama kama karmitu nzu shaba chari ima saitlama ya banabahina lava va karba ya ku xikolweni va karba tirhisa swa matlhari va khome swilo swin'wana na swin'wana leswi mi swi vonaka ku ri swi nga hetelela swi va hoxe khombyeni kumbe swi endle va vavisa van'wana xikolweni kumbe hanyelo leri a ri hanyaka kaya ri nga va rin'wana leri va ka ri karhi xanisa na mathichara le xikolweni ende ku wonga n'wana wa munghana loko wo swi hleketaka kahle a swi olovi n'wana wa munghana i nge n'wi koti i nge n'wi byeli a ku twa hi nkarhi wolowo se loko vatswari va va va ri kusuhi ku va karhi va pfuna mathichara hi ndlela yaleyo swi nga va swi olova swi nga hunguta na ndzhwalo lowu mathichara va nga na wona va nge sunguli ka foundation le hansi ku va va karhi va dyondzisa n'wana mahanyelo kambe loko yena a ta na mahanyelo hi kusuka hi le kaya swi va swi olovela mathichara ya hina leswaku vona va fika va leya foundation ya ku dyondza kumbe ya dyondzo hikuva n'wina ya mahanyelo se already mi va mi yi leyile mathichara vo ta henhla va fika va tlhandlekela vutivi ehenhleni ka n'wana waloye se loko n'wana mi n'wi vona ku ri hayike ingaku a swi tshamisekanga kahle mathichara ya complaina hi yena ku ri u ta na switlhavatlhavani i wadzaha a nga hanyi swona mi nga n'wi yimeleli n'wana tshunelana a kusuhi na mathichara mi vona ku ri mi nga khoma kwihi mi tshika kwihi mi nga hlanganyisa yini na yini leswi nga ta ndla leswaku eku heteleleni mi hetelela mi va na n'wana lowunene loyi mindzuku mi nga ta tinyungubyisa hi yena hayi loyi a nga ta hetelela khotsweni se mi va mi karhi mi lava mali ya beyili kumbe se mi va mi chuhe na vutomi bya n'wina n'wini ku ri lava a nga va onhela va nga ka va nga mi teli na loko n'wana a dyohini a hi dyondzeni leswaku hi nga tshuki n'wi yimelerile kambe ke hi langutana na xitshunxo ehenhleni ka problem leyi hi hlanganaka na yona kumbe leyi mathichara va hlanganaka na yona exikolweni swi vava ngopfu loko thichara kumbe nhloko ya xikolo yi vita mutswari hi problem ya n'wana mutswari a nga vonaki exikolweni se mi ri yini n'wana luya n'wana luya swi vulaka u swi kuma kwihi swo fana na sweswo i behavior leyi nge le kaya wa yi mi nga lavi ku ya twa hi tona ku ri ku famba yini va mi lavela yini thichara i papila ra yini a hi veneni hi karhi hi tshunela na loko ku ri a va hi vitanangi loko ku ri nkarhi wa ti-report-o hi nga rhumiseni a hi yeneni hi ta titwela hi ta hina tindleve ku ri ku endleka yini hi n'wana loyi mi ngete i le xikolweni wa ka wa dyondza swona na u ndla swona xikolweni van'wani vatswari a va vileli from term 1 up until term 3 va nga swi tiki ku famba yini hi n'wana ku endleka yini hi ndlela yaleyo nhlokomhaka leyi kokwani Maluleke va vulavulaka hi yona namuntlha ya fana na leyi a ni vulavula hi yona tolo ya ku abuse swidzidziharisi kumbe ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle leyi hetelelaka yi affect-a vana va hina yi va cinca mihleketo yi va cinca vuvona ina mutswari yi nga vi vona n'wana wa wena a ri kahle ka hi ku loko a pfukapfuka a nga dzahangi kambe ke loko a ze a pfuka jika hala a dzaha swidzahadzahani swilo leswi a swi va vavisa mihleketo swi va susa leswi vona va hleketisaka xiswona va nga hanyi swona va va swiharhi va va swigevenga van'wani va tshama na switlhavatlhavani va ya na swona xikolweni van'wanyani va ya na swidzahadzahani va dzaha lomu ti-toilet mi kuma ku se va hetelela va xanise vana van'wana xikolweni va va tibuli ehenhleni ka vana va van'wanyana va vandla leswaku va tshika xikolo ku ve na vona xikolo xexo a va ngo to xiyisa ka helo hi ku vutomi lebyi se va byi chuzaka i ku chuza tihele ka ha ri na nkarhi kumbe ku chuza ku ya tshama jele wena tanihi n'wana se vatswari a hi veneni va hi karhi hi pfuna hi setle ra rihanyelo ra vana va hina hi tshinela ka lava nga ta hi pfuna loko vona ingaku behavior leyi a hi kahle wa vutisa ku hala xikolweni ku ri swi fambisa ku yini kona mi vona ingaku ku va a pfuneka n'wana loyi hi nga swi endlisa ku cause loko n'wana a ze a va na mahanyelo yo biha u va a ni da ku pfuniwa eka wena mutswari loko a ze a tikombisa swi vula ku ri hawa xi koho lexi wehe tanihi mutswari u fanelaka u yima u xi endla ku va n'wana wa wena a vuya ka right track hi ndlela yo yaleyo hi leswi kokwani Maluleke va nga tisa swona eka madyambu ya namuntlha hi timbuva ta kahle eka vatswari va hina a hi sunguleni ku cheka vana va hina ku ri njhe va nge hi yimisi hi nenge wun'we na ku nge vi hoyihoyi laha tikweni hi mhaka n'wana loyi ni ngo lowu n'wi tswalana imaginani se community yi ta yi lava ku hisa muti kumbe va lava mi rhurha hikwalaho ka hanyelo ra n'wana wa n'wina loyi mi nga tsandzeka ku n'wi laya a kaya vana va fanele va dyondzisiwa mahanyelo lamanene kusuka akaya nwana ufane ajonsiwa ku hanya ajonsiwa matikhomelo kusuka akaya loko nwina vatswari mo nkomba ro sungula gogoratsa kama mu nkombisa kusweswane swilavula mutini wa mina ange swi endle ende utatswa swingutikela na ku swi endla loko a home gate ina angava alo hlangana na vangani voka vangari kahle vanguchela moya le handle kambe nwina kusuka kaya amunguchele wa ku yini moya as olobi ku rinwana langa dzundziswa kahle anga kula kahle anga hlangana na vanhu vo dza hafuka switeka simple na yena sungula ku dza a hi sunguleni ku cheka vana va hina hi cheka na vanhu lava tshamaka na vona ku ri va basile na va ha ri kahle na a xikolweni swi fambisa ku yini mathichara va ri yini n'wana loyi hi ku 70% ya siku ka vana lava hi nghenaka xikolweni va yi spenda xikolweni va ri na vadyondzisi lava leswi vulaka swona ni vatswari va vana va hina va siku hinkwaro se a hi yini ni karhi hi tshinela hi cheka ku swi famba njhani cheka progress hi twa mathichara ku ri yena u tisa ku yini tlilasini cheka behavior liya loko mona ingaku a swi fambisani hi ndlela ya kona maphorisa lava nga thoriwa hi mfumo va dilani na swona loko ku ri ku disciplina a va si tshama va hupa va nga mi disciplinela vona vana valava se hayi ke kokwani Maluleke ni va ni karhi ni vuya eka n'wina ni nga tlhela ni mi vuyisela tintambu hi va hi karhi hi kongoma emahlweni
0: hello
1: ni kona
0: ya maybe ke tika tengo kuma a xi na khetsa swinene ni ri eka vatswari loko mhaka leyi ku na ku loko va vatswari rhambiwa exikolweni hi SGB va rhambiwa xikolo leswaku u ti ku ta khomiwa mithini wa SGB exikolweni u kuma ku vatswari va nga tini ivi va hetelela swikumisile va yi kumangi leyi va hetelela switsitsisi leswi va nga swi kumangi ende ku nge yi u ya vutisa vanwanyani vatswari ku exikolweni a va ku yini ela leswi va nga ta ku byela swona mara swa ku mhaka nkulu a wu nga yi kumi va yisele xikolweni va ta ku byela leswi va nga ta ku byela swona kambe va siya swin'wana hi ri n'wana u suka ekaya a khome piki na kuxola u ya dyela gold and diamond and silver kwini u ya yi dyela ka matitara vona vana va nga fikekile xibata kwale xikolweni wena utswari u tshame kaya matitara a va dyile vuti xikolweni leyi na nhloko ya xikolo va yima hi nenge emakeni wa wena lowu nesoko mhaka ya ku yeni munyi wa n'wana sungula ntirho wa wena ekaya ku secha n'wana wa wena teka hinkwaswo leswi nga rhanda leswa switlhavatlhava leswi teka hinkwaswo tinyawuti n'wana wa wena hi ku lokolokitala va fika xikolweni va sungula ku secha a nga ha vuli tomo leswi swi avhele wena mutswari i ya ba opposite a nga ha vuli leswaku mina hikuva ku yi kume phone va kume mitwana va kume nyawuti va kume banga va kume swidzidziharisi hi ku hambana nanaaii a nga ha vuli swani loko swieka hukuswana hi minkarhi yo tlanga vatswari hi suka hi phabela matitari ni suka ya xikolo exikolweni ende leswi vulaka swaku matitara ya hina na nhloko ya xikolo a va na sesini a va teti exikolweni na ku hina vatswari ku ri hina hi pfukaka mathichara ya hina nhloko ya xikolo exikolweni i teti ya ku hi ya kahle hi ya hi ya tikiwa ku n'wana wa hina ti endle yini a ha fiki hi vulavula hi fika hi teka xo kumeke hi ganamisa hi kuma leswaku hi nga mathichara va xanisa n'wana wa mina ku ri ku a hi swona ene hi vatswari hi lavi ku yingisela xitara va sungula ku hi hlamisela xikolo a hi lavi ku yingisela misiku ya xikolo hi hi nyika xikolo xa n'wana wa hina hi ba nexdor kumbe hi ba opposite hi tshike leswi nhloko ya xikolo yi hi hlamisela ku ri ku hi swona swa ntiyiso nhloko ya xikolo a nge hembi a nge vulavuli mavuva n'wana wa n'wina yi endle 1, 2, 3 n'wana wa n'wina yi tena bangi hi n'wana wa n'wina yi tena mbangi hi ene ku ta kaneta n'wina Mikamtar. Kita orang jadi lah kita kita kita nama korit nama ini masih dos. Kita mana orang ini? Ini tangga lah, ini tinggal kita kita ambil. Ini aku ni. Ini tahu lah sama sekali semua ini zonda mana orang ini? Ini saya sana saya. That's why lu kau istana ini saya kau bukan ni. Kita semua lu betul mana? Ia tinggi. Ini semua usaha saya. Asli ni. Kalau mati cara nama ini. Ini dah sebenarnya bukan cakap mungkin makali. Istirahat lama cara kami nak buat apa anda dah? Istirahat lama cara ten, bukan dapu. Istirahat lama cara ten, bawa nama mungkin anda. Lama lama kita nak cai, si cai leh si dina seenda semuanya disanggol si, tak dina mana mana bangun nama kami. Bila bapa disayang, asalnya, ia untuk kasih sayang terhadap kami. Ia nak tanda tanda hati yang untuk semua ini. Ia nak tanda tanda cara mana cara kita. Aku ni orang semua ini. Ayat sama je, ayat sama aja le. Tangga aku ikat kami. Kita tak tahu ilmu dan berita. Jom kita lemana. Bila aku buat nak samping, tak itu untuk zaman orang ini. Tapi cendang buat orang ini, dia nak mana lu? Hingga hati ni, samping kerja yang ada hari anda nyopi. Wah.
1: Kawan Malik.
0: Batari, aku baru rambi way, so kita stop asalnya. Aba hati. Batari aku, puri karu aku tega risi risi asalnya. Awas batatek. Bala kita kumai ini lah. Mulai yang mana. Baca balik semua nafas. Wabu mana? Asyam kita kau khusus bela kau lekai ya. Sebaca balik kita sekolah kita sekolah nak sekolah sekolah. Se, ni kurem ni nana kita jangan senda. Berbatari. Minuman mana orang minain jalan tu benjalan. Barulahku sekolah sekolah ini bintar. Sekarang ni, nanti mia pekerja mana suka sekolah ni tak pun jalan ini, tumbuh mutai, itu sama mui nak. Eh, ini semua orang nak hanya. Se miria cakap tarik miria ketiko, tiko faru, lepas suka sekolah, minta lelaki papi lelaki, takkan mana minta sekolah ini, puna miti ni, why gipi, kita ingin sekolah, lepas mana orang mui nak, mana pasca zona. Tumbe, ikhingir tu le biawai enda, ikhingir sepeh sekolah anda, September ni ayik sen, ikhingir tu sama saya ni meramun inyan, ikhingir tu inam ikhaba tu ya, cua, lepas tu ikhingir tu le biawai nama mana ay enda sepeh sekolah, minta tu mana sok mana mana ikhaba sekai, perlu tak sepeh sekolah macam ni, enam mana mana tak beri way macam ni, barang mana mana jelas ni, tu lada tu. Kita tekan lepas bukan orang ini apa mana lu alu lembek. Mana suara macam mana nak suara SGB. Bukan dia yang kita nak suri lo. Eka mana nama muka rasau ini suku. Betam syaitan lepas nama ini. Tunggu betam tekan suri lo suara nama ini. Bukan dia suara itu. Bukan dia tak suri lo. Bukan diberai. Jago.
1: Okay, right. Se taba e kare yi vuyisa eka batswari ke hita tswa ku xana ke I yini lexi mi vona ku nga ku xa hi onhela eka vana va hina swi endla leswaku va nga khopi xikolweni va hetelela va tinghenelerisa eka timhaka ta swidzidziharisi a hi vulavuleni I yini lexi endlaka vana va hina leswaku va nga khopi xikolweni va nga ha matwi mathichara va hetelela va lahlekeriwa na hi nhlonipho eka vadyondzisiwa va vona va tikuma va nghenelene ka mhaka ya swidzidziharisi loko hi languta ka minkarhi leyi hanyaka ka yona swi tele ngopfu swo fana na sweswo a hi buleni muyingiseri wa mina 060-887-5942 tava ni karhi ni lava ku twa tinqingho ta n'wina ku ri xana ke I yini leswi mi vonaka ngaku hi xona xi disturbaka vana va hina ku va va kota ku dyondza exikolweni va hetelela va tikuma va ri eka timhaka ta swidzidziharisi naswona ku papalata ndzingo wo fana na walowo hi nga endla yini 060-887-5942 a hi veneni karhi hi bula swin'we na muyingiseri wa mina mi ta tikuma eka tinqingho naleka WhatsApp mika ba mika armini sendela marungula mangwe na 060-887-5942. Eyo mita ba mika armini kumakona kwa lana aifambinwe na mingi seru wa mini. 060-887-5942. Hila ngati imisela kuba nkarinte kati ntingo tangwe na eka nkaru wa shish. Aifambinwe. Okay. Nikume ntingo rosungula. Mwingi seru wa jisara family moyen. Hello. Fukile ngo kombela kutuwa ngui na manami. Hello.
2: Hello.
1: Ahe.
2: Kashi ana atima radio li. Anu ku inge tuwa lendri kule nyana na yo.
1: Oh, okay.
2: Tencha ku ingata kubabisa tindlewe.
1: Hmm.
2: Fabana shule kutikene shilu.
1: Shinen.
2: Savana wa hina lava sweswi vanga swikolweni swile ku tiki. Since ku dlawa sweswi swa corporal punishment vana vele ku deleleni ka mathichara.
1: Swinene, swinene.
2: A vele ku yingiseleni ka mathichara. Vane va endla leswa swa ku tshama hi ti group leswiya. Ene ti group leti ta vona ti hambene hambene to tala a hi ti group leti ya to endla swi swa kahle xikolweni.
1: I ntiyiso.
2: N'wana hambi o suka kaya a lunghini loko o ya a fika ti group a kuma ti group letiya i ta cinca u nga tshembi wena mutswari. Wa tiva n'wana yaloyo na la kaya ku wa phungela i nge n'wi voni. Akaya ehanya leswi we n'wi tivisaka swona loko kuve u n'wi tiva a ri n'wana wa wo lungha wa kahle na loko a vuya la kaya i ta va a ri hi ndlela hali ya we n'wi tivaka hi yona. Mara loko a ya fika le i ya hanya swo tivana na yena loko a ri le xikolweni a ni amile ku n'wi voneni.
1: Ntiyiso.
2: Vana lava va le ku deleleni ngopfu se ti-group leti ya va ti hanyaka ku na ti-group leti ta ku va hlengeleta ene se va karhati ku va swi dyondzisa na swihlanginyana leswi tsununi. Vavo va khalabya lava nga le ka grade 12 leyi na vatswatsi va ko leyi a va lolo hi kusuka titlilasini ta vona va vuye ka titlilasini ta byi hlanginyana va ta sungula ku dzahadzaha kwalaya titlilasini. Va kombakomba vana swihi sweswiya va swi dzahaku swin'wa hambeni ku na ti-habla sweswiya hambeni sweswiya swa voho sweswiya. Va swi dzaha emahlweni ka swihlanginyana. Se swihlangi swin'wanyana leswi swo ka swi nga swi tivi ku i yini phela swi ta lava ku ringeta swihi leswiya. Xin'wanyana swidzidziharisi se vana va yiseriwa kwa le xikolweni. Wa swi vona swidzidziharisi sweswiya swa nghozi sweswiya. Mana i ya swi dyondza kwele a onhaka a ri kwele la kaya mi kha mi nga n'wi voni la. Tavavila hambi moya kumbexani mi ti landzela ti-reporta phela swin'wana na mathichara ma vanhu ma chava ku vula. A ni va chava ku biwa
1: va ta yimeletiwa
2: va ba phela vana lava masiku lama va chavi ku komba mudyondzisi hi mukwana mathichara ma vanhu sweswi ma khome ku tika wa nitwa. A va chavi ku loko mudyondzisi a ta tlilasini va huma tlilasini loko mudyondzisi a fika vo va huma va hambana na yena. Va huma tlilasini va ya ku ndleni ka swavo swo huma ndleleni va mathichara ma vanhu ma khome ku tika hi vana va hina hi. Vana lava va hina se swidzidziharisi leswi va swi dzahaku swo hambanahambana se swi le ku va onheni ene i kuma ku n'wana i kahle mara ku na n'wana wun'we loyi a swi tivaka ku swi ndlisa kwini a nga ta fika a tluleta vana lava ya moya luya vo tala ngopfu. Loko a kha a tluleta luya na luyi tluleta luya va tluleta luya swi groupani groupani kuma ku se na lava mi tshamaku ko makaya se ku na groupu ya vo vanhu valava. Hayi swi vava ngopfu swi leswiyana loko n'wana wa hoza a nghena ka swi leswiya a wu swi tivi na ku i ta n'wi humesa njhani. Hi mhaka ya ku kuma ku leyi va fanelaku va yisiwa kona va ya va ya swi ya humesiwa kona ku laya mali yo tala.
1: Ntiyiso walowo.
2: I khwajakhwaja mali liya yo tala i n'wi yisa a na ha yena ngete i lava ku yisiwa hi wehe ngo lava ku n'wi pfuna tanihi mutswari. Iya yi halata mali yo tala loko a vuya va tlhela va n'wi teka futhi va ya n'wi chela futhi hi tichomi ta yena phela i ti-group swilo leswi karhataka. Ene na n'wana yaloyo hambi a lo lungha a tshama kaya loko vo vona a tshamisekini i wa landziwa. A landzelerisiwa sweswi ku i fanele a nga humi ka swilo leswiya i madimoni swilo leswiya. Leswiya mina ni pfumela ku swi na dimoni ndzeni.
1: A ntiyiso vele aba ha
2: tilawula. Swi na demon aba ha tilawuli se moya leyo biha yo va lawula laya swidzidziharisini sweswiya va nga swi teka. Vana va le kuhluphekeni vatswari a hi xiyaxiyeni vana n'wana wa suka kaya munhu wona a ri kahle a tlhela a vuya a ri kahle mara le xikolweni leyi i le ku dyondzeni ka mukhuva leyi n'wi mi nga yi tiveki ende i ya onhaka mi nga n'wi voni mi tlhela mi nga swi hleketeleli loko se mi ya ku matiso mi ku kelu mi ya kuma ku i werini n'wana ende ku wela ka kona a ma ha swi tivi na ku mi ya n'wi pfunisa ku yini. Leswi va swi dyondzisaka i kokwani Maluleke swa hanya swi le ku humeleleni swinene.
1: Ha i vutomi bya koho bya masiku ya lama i vi.
2: Ha a byi tsakisi hi n'wananga le bya masiku lama bya byi tsakisi. A byi tsakisi bya vava. Ene u mutwa mutswari wun'wana loko a kha a swi huwe ku n'wana wakwe a nga se hlangana na xiyimo lexiya a kha a khovolela mutswari wun'wanyana. A ku na mutswari loyi a tsakisiwaka hi ku n'wana wa yena a dzaha swileswiyani. Ko va ku loko se vana va hlanganini kwalomu va hlanganaka kona i nge swi tivi na ku va swi joyinanisa ku yini swileswiya. Mimoya leyi nga kona ya masiku lama un'wana suka na yo hi le kaka ku a ya thomenta vana va vanhu kwale xikolweni. Se ma swi vona ku hi ndlela yaleyo a mi nge swi tivi n'wina mi to twi nga ku n'wana i kahle khale a va swi ndlanele tijuzini. Va swi ndlane leswi mabantsini a swikontsini va cheletela swidzidziharisi sweswiya n'wana a dya i xikontsi xexiya i kuma se i popiwini hi nkarhi walowo. Se vuloyi lebyi byi kulukumba mina ni swi vula ku i demoni ni tlhela ni swi vula ku swi na vuloyi xikarhi. A swi vava ngopfu i mavonelo ya mhani makhuvelei loko ho lava ku vulavula hi swona hi nga vulavula nkarhi wo leha hi dyela na van'wani va yingiseri nkarhi.
1: Hayi swo vava mhani makhuvele swo fanele swi vulavuriwa.
2: Swi vava ngopfu. Danke.
1: Inkomo ni khensa swinene. Okay, right, wena mi yingiseriwa Jisara FM khensa swinene eka mhani makhuvele ku va va nghene va yi veka na vona va yi andlarile mi swi twile. Ku ri hayi ke i xiphiqo lexi xi nge le ku endlekeni a ko va garingani wa garingani kumbe kokwani Maluleke vo tana switoritori i swilo leswi nge le ku endlekeni makaya swa humelela vana va hina va le ku onhakeni hikuva va karhi va tirhisa swidzidziharisi van'wani va karhi va peta hi vanghana va vona swi endlisa sweswo swi fambisa sweswo se swi hetelela swi hi onhela swi thyakisa na mbangu wa hina hi ndlela yaleyo hikuva se na hina a ha ha fambi ku olova hi famba hi ku chava la mapatwini a ku olovi loko mi kuma ku ku na swigrupagrupa hi sweswiya swa vana va hina lava nge le ku tirhiseni ka swidzidziharisi hi ndlela yo yaleyo se ke hi va hi karhi ha continue na xivutiso kambe ke kokwani Maluleke va ni balekerile la moyeni loko a ni nga tivi ku ri hi ta tlhela hi hlanganisa ku yini kambe ni vona ti-voice note leti nga kona la ni ta va ni karhi ni ya ti tlanga munhu tlanga voice note.
3: Minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene na dokodela ra hina ra xintu kokwani Maluleke kwala xiticini. Lava nge te n'wana a nga ha biwi exikolweni hi kona se va nga endla ku vana va sungula ku delela swi ndyangu se n'wana i na ti-right tikulu to hindza mutswari wa yena. Se mina a ni ta ku vatswari a va ringeti ku tlhogomela swinene aka vana va vona leswaku loko n'wana va za va swi vona ku se hi sungula ku endla swidzidziharisi hayi a va ringeti hi matimba xiphorisa xi kona xa swi kota ku pfuna n'wana ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siyendani makuve block 18 cut.
4: Xinuva riperini n'wana kokwana riperini na hi pfukile eya kha ha swi twa leswana ku vuleni kokwani Maluleke ene va vulavula ntiyiso kokwani Maluleke vana loko ri xini va fanele va ya xikolweni a va yelangi swona leswiya hina ya loko hi tshamini hi va rhumelaku makaya ku a va hi va rhumelaku hi nga tshami makaya hi va rhumelaku a va exikolweni va ya ku dyondzeni va ya teka vitlhari kolidi leyi va hi vulaku kokwani Maluleke vona a va yelangi ku ya cela yona va yi ku ya cela swo biha va va hembelana va hi swi swo ka swi nga ri kahle va karhi va dzahadzaha swidzahadzani va famba va lungheni i ntiyiso leswi va swi vulaka kokwani Maluleke va vulavula swona vana a va byi tivi visiwana ivile na ku na loko a ya xikolweni i suka ndyangu wa njhani a nga langutisi yena ezilongo loko a ya xikolweni a ti byela ku yena wo ya ku disturbeni ka van'wanyana vana loko himpela loko ku ri ti-break ha swi vona loko hina hi xavisini le xikolweni va ndla swigurupani gurupani ene swigurupani leswi va va swi ndlaku lomu ndzhaku ka xikolo a swigurupani swa leswinene i swigurupani swo biha sweswa ku dzahadzaha swi dzahadzaha loko a fika le tlilasini mudyondzisi loko a n'wi dyondzisa a andele ka swona i tlhela a yisa mudyondzisi ma swi vona ku ri ku veni hi ya ku dyondzisiweni swa vava swa vana va hina swa vava sesi xiluva swa vana va hina swa vava swinene ene loko i lava ku ta swi vona ku loko va ya le golidi leyi va hi vulaka ku va fanele va ya cela golidi le xikolweni a va ha yelangi yona vona ene munhu wa kona i ta dyondza xikolo a feyila swi nga heli a famba hi tlilasi yin'wana na yin'wana a feyila a ze a dyondza na makwenu loko ri ku veni i ku na makwenu wa yena a nga xikolweni laya i ta ze a dyondza na makwenu wa yena loko a dyondza na makwenu wa yena a swi vona ku yena i mukhalabye or i mukhegulu a boheka ku ndla yini a swi vona ku hi i mukhalabye i nkulukumba a nga ha fiti ku a dyondza na makwenu a ndla yini a tshika xikolo ene loko a tshika xikolo i onha na lavaya van'wanyana gurupu yale ya yena a yi nge xi heti xikolo yi boheka ku ndla yini yi tshika xikolo hikuva ni nkoka wa xikolo a va wu voni se vo lava xikhongele kokwana Maluleke va lava xikhongele hi va khongerisa himpela sweswi mi swi vulaka ku hi pfuna hi pfunana na mathichara mi vula swona i ntiyiso swi lava ku pfunana na mathichara hi endla xile xin'we hi kota ku va khongelela va kota ku kumeka va swi tiva ku loko va ya xikolweni va ya ndla yini va ya cela golidi leyi mi hi vulaka i ntiyiso mi vulavula swona i va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyana inkomu
5: ripirini xiluva ripirini n'wamuhlave lexi mina a ni xi vona ngopfungopfu xiluva na kokwana Maluleke loko a swo koteka eze hina vatswari hi tshama hansi na SGB hi tshama hansi na SGB ku endliwa mhaka liya ya ku hi endla swinawanawana swa hina eze hi ri vatswari eze hi ri vatswari hi endla swinawanawana swa hina leswi hi nga ta kota ku swi rhumela a sekhete or ka department ya education laha hi nga ta fika hi ku hi swinawanawana leswa hina leswiwa hi lava swi fambisa leswiwa exikolweni hi nga tsoni n'wana nkhavi ku ze ku ri hina vatswari laha hi nga ta va hi sayinini laha hi nga ta va hi sayini ehansi hi nga ta swi byi rhumela ka department ku n'wana loko a dyohini hi nga ndlela swo hi n'wi yimela hi ku n'wana a nga biwi because n'wana loko a nga biwi i va a teka advantage ya ku ha mi ni nge endliwi nchumu xikolweni ivi se a swi ta ku delana mathichara hi ku tiva ku a nge biwa kamba loko ho va na swinawanawana swo fana leswiya swa ku n'wana i fanele a biwa kumbe a endliwa xin'wana ku ri hina vatswari hi nga swi sayinela ni tiva ku swi nga hi olovela sweswo hi ta va hi sayine ehansi hina hi ri vatswari hi hexe ku ba phela ku na ku ba ku na ku gwembetela hina ta ni va hi valala hi ku ba n'wana ku a va kahle a kota ku dyondza milawu ma swi twisisa loko wo tsala n'wana nkhavi n'wana i ta tshama kha a phungela mara leswiya swo hihitle kahlekahle hi fanele hi tlhela hi swi vula kahle ngopfu hayi ku gembetela n'wana n'wana u fanele a nyikiwa nkhavi a biwa hayi leswiya swo gembetela hi swo swi nga ta olola xa vana lavawani inkomu
1: yaleyo va karhi va yi veka vatswari va mina va ku ri hayi ke la ko tsona n'wana nkhavi hi kona ku nga hi onhela loko nawu ya u ya pasisa swa ku vana va fanele va nga biwi eswikolweni hi swona swi nga endla leswaku vana va hina vo tala va ya va onhaka hi ku n'wana loyi a tsoniweke nkhavi i n'wana loyi a phungelaka hi ndlela yaleyo se swi vula ku ri nawu wa hina kumbe mfumo wa hina wu fanele wu ya tshama kahle wu swi hleketeka kahle leswa mhaka ya ku vana va fanele va tshika ku phanixiwa kumbe ku biwa exikolweni hikuva hanyelo ro ka ri nga ri kahle ri ya ri karhi ri nyanya ri ya ri kari invite ka endlela yo ya le kambe ke wena mingiseri wa mina hi ta va hi kari gimeta kwa mbulavulo wa hina wa siku endlela le loko hi languta 30 minutes timbere ku bile awara le ya nka hela hi fanele ka hi va hi kari hi vuya eka nongonoko wa hina wa wa awara ya 2:00 la hi nga ta va hi kari hi vuya hi swa mabindzu ke hambi switetani a hi fanele hi jike market hi teka letiya na letiya loko hi vuya hi ta va hi kari hi batona mamukari ndzo dzuka kahle ku ri hi le ka nongonoko wa youth talk a ha ri ka awaro sungula kambe ke hi ta va hi kari hi vuya kona eka awara ya 2 ni khensa ni vuyelela eka wena muyingiseri wa mina loyi a nga kona ku ni yingisela na lava hi va ka hi kari hi borisana swin'we hi nyikana mavonelo hi sayiti ra ku va hi kari hi pfuna vana va hina hi sayiti lera ra ku va dyondzo yi kota ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo hi ta hi gimeta kwala awara ya hina yo sungula hi ta vuya kahle hi awara ya 2 ra ha perile.
6: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi coveraka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela 10,000 rand 100 rand i ti kumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hi na family plan leyi khavhuraka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i ti kumela 10,000 rand 140 i ti kumela 15,000 rand 180 uti kumela 20,000 rand 220 uti kumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended